0: Pandawa Radio.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
10: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja?
2: Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
3: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
2: Topnet, internet cepat, tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Dulu saya sering kepikiran buat bekal anak sekolah. Kadang cuma bisa kasih uang seadanya. Sekarang alhamdulillah ada program makan bergizi gratis. Saya tidak pernah khawatir lagi karena makan anak-anak di sekolah terjamin dan anak saya jadi lebih semangat berangkat sekolah.
2: Saya bapak dari 3 anak, penghasilan saya tuh tidak menentu. Tapi berkat program makan bergizi gratis, anak-anak saya tetap bisa makan sehat dan bergizi setiap hari di sekolah.
3: Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya sangat senang bisa makan siang bersama sama teman-teman. Di sekolah, makanannya enak dan sehat. Jadi semakin semangat untuk belajar.
4: Dari asupan bergizi, lahirlah daya pikir yang tajam. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan tunas bangsa tumbuh sehat, fokus, dan siap menjelajahi dunia digital dengan cerdas dan bijak. Ini wujud nyata kepedulian pemerintah agar setiap anak meraih cita-citanya. Mari bersama dukung program ini demi melahirkan pemimpin masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Pandawa Radio,

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
0: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motivasi Islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang tua memiliki cinta yang tulus kepada anaknya. Bukan hanya harta, nyawa pun rela orang tua korbankan demi buah hatinya. Sakit dan derita tak bisa menghalangi cinta kasihnya. Pendengar, Islam pun memandang orang tua sebagai sesuatu yang sakral. Berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada orang tua. Menggandengkan masalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara orang tua ini. Ketika Allah berbicara tentang syukur, Allah mewajibkan syukur kepada kedua orang tua setelah kewajiban bersyukur kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah juga menggandengkan masalah tauhid, masalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbakti kepada orang tua. Setidaknya ada 4 kesempatan Allah menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada kedua orang tua. Ketika kita dilarang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menggandengkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betapa agungnya kedudukan orang tua hingga disandingkan dengan perkara tauhid ini. Salah satunya disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini telah membuktikan betapa agungnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh karunia Allah tidak akan sampai kepada seseorang tanpa jasa dari orang tuanya. Kenapa Allah menyandingkan perintah mentauhidkannya, mengesakannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena berbuat baik kepada orang tua adalah bentuk syukur kita kepada keduanya, sekaligus bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita dan pencipta kedua orang tua kita. Memperlakukan kedua orang tua dengan lembut, tidak membebani keduanya, dan menghormati kedua orang tua adalah bentuk syukur kepada mereka. Di ayat surat Al-Isra yang tadi kita sebutkan tentang kata al-ihsan, sebagian ulama menafsirkan, di antaranya Al-Imam Ja'far At-Tabari rahimahullah, beliau menekankan bahwa kita memenuhi kebutuhan orang tua sebelum orang tua memintanya. Jangan sampai mereka harus meminta sesuatu kepada kita, karena hal itu akan menjadi beban dalam hati mereka. Orang tua sering merasa malu ketika harus meminta kepada anaknya. Orang tua tidak ingin membebani anaknya. Namun terkadang orang tua sudah tidak mampu untuk mencukupi diri mereka. Maka Jangan posisikan mereka sebagai orang yang butuh hingga harus meminta kepada kita. Padahal semua yang kita miliki adalah milik orang tua. Dan seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Pendengar yang berbahagia, masalah orang tua bukan lagi terkait dengan agama atau kepribadian orang tua. Seperti halnya amanah, ketika ada seorang menitipkan suatu amanah, kita wajib untuk menyampaikannya, walau orang itu adalah orang yang buruk, orang jahat, bahkan orang kafir sekalipun. Masalah orang tua pun demikian. Tak peduli orang tua itu baik atau jahat, orang tua kita itu seorang muslim atau non-muslim, kita sebagai anak harus tetap menghormati mereka dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Berkaitan dengan hal ini, ada kisah menarik yang bisa kita jadikan bahan renungan bersama. Suatu hari, ada seorang yang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau belum membalas kebaikannya walau hanya satu rasa sakit saat melahirkanmu." Nah, pendengar yang berbahagia, mengapa kita sibuk mencari kebahagiaan di dunia luar? Mengapa kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk meraih kesuksesan yang kita idam-idamkan? Padahal kebahagiaan sejati kita ada di rumah, yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangnya banyak orang yang menelantarkan kedua orang tua mereka dengan alasan sibuk bekerja. Ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ada juga yang tidak atau jarang menjenguk orang tuanya di kampung halaman dengan alasan tuntutan kerja yang menyibukkan. Mustahil seseorang akan mendapat kebahagiaan jika dia harus mendapatkannya dengan menyakiti hati orang tua, dengan mengabaikan mereka. Kenapa kita bingung mencari tempat untuk berdoa, memohon kesana kemari untuk meminta doa, meminta keberuntungan, padahal masih ada keberuntungan terbaik kita di rumah. Padahal masih ada perantara doa kita untuk dikabulkan di rumah, yakni doa kedua orang tua. Pendengar, mari kita bersama-sama untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan rasa syukur kepada kedua orang tua kita, yakni dengan berbakti sepenuh hati dan memuliakan kedua orang tua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Bang Mat. Oh Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
0: Seratus 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: Pandawa Radio.
2: Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam rumah makan yang sangat terkenal dan mahal. Dia masuk seorang diri, memakai pakaian biasa saja. Tidak seperti anak-anak lain yang memakai pakaian yang bagus. Anak itu duduk di salah satu kursi, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan. Seorang pelayan perempuan menghampiri anak itu, lalu memberikan buku menu makanan kepadanya. Pelayan tersebut agak heran. Mengapa anak kecil itu berani masuk ke dalam rumah makan yang mahal? Padahal dari penampilannya, pelayan itu tidak yakin bahwa sang anak kecil itu mampu membayar makanan yang akan dia beli nanti. "Mbak, berapa harga es krim yang diberi saus stroberi dan coklat?" tanya sang anak kecil itu. Sang pelayan menjawab, "50.000, Dek." Anak kecil itu memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengambil beberapa receh dan menghitungnya. Lalu ia kembali bertanya, "Kalau es krim yang tidak diberi saus stroberi dan coklat berapa, Mbak?" "20.000, Dek." Si pelayan mengerutkan keningnya. Sekali lagi, anak itu mengambil uang receh dari dalam saku celananya lalu menghitung. "Kalau aku pesan separuh es krim tanpa saus stroberi dan coklat berapa?" Kesal dengan kelakuan pembeli kecil itu, pelayan menjawab dengan ketus, "10.000. Baiklah, aku pesan itu saja. Terima kasih ya, Mbak." Pelayan itu mencatat pesanan, lalu menyerahkan pada bagian dapur dan membawa es krim pesanan sang anak tersebut. Anak itu tampak gembira dan menikmati es krim yang hanya separuh dengan sukacita. Dia melahap es krim itu sampai habis. Kemudian sang pelayan kembali datang memberikan nota pembayaran. "Ini Mbak uangnya, semuanya 10.000 kan?" tanya anak itu, lalu membayar es krim pesanannya dengan setumpuk uang receh. Wajah sang pelayan tampak masam karena harus menghitung ulang receh-receh itu. Lalu sang anak mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari saku celana belakangnya. "Dan ini tipsnya untuk Mbak," ujar sang anak kecil itu sambil menyerahkan uang Rp50.000 tersebut kepada si pelayan. Ada kalanya kita tidak melihat apa yang melekat pada tubuh seseorang saja sebagai penilaian. Bukan hal yang bagus untuk meremehkan seseorang karena melihat penilaian dari luar saja.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
2: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
7: Inspirasi hari ini.
8: Dikisahkan suatu hari, ada seorang anak muda yang tengah menanjak karirnya, tapi merasa hidupnya tidak bahagia. Istrinya sering marah-marah karena merasa tidak mendapatkan waktu dan perhatian yang cukup dari suaminya. Orang tua dan keluarga besar bahkan menganggapnya sombong dan tidak lagi peduli kepada keluarga besar. Tuntutan pekerjaan membuatnya kehilangan waktu untuk keluarga, teman-teman lama, bahkan saat merenung bagi dirinya sendiri. Hingga suatu hari ketika ada masalah, si pemuda harus mendatangi salah seorang petinggi perusahaan di rumahnya. Setiba di sana, dia sempat terpukau saat melewati taman yang tertata rapi dan begitu indah. Hai anak muda, tunggulah di dalam, nanti ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, seru tuan rumah. Bukannya masuk, si pemuda menghampiri dan bertanya, maaf pak, bagaimana bapak bisa merawat taman yang begitu indah sambil tetap bekerja dan bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita? Tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sedang dikerjakan, si bapak pun menjawab, anak muda, kamu lihat keindahan yang lain. Kamu boleh keliling rumah ini, tetapi sambil berkeliling, bawalah mangkok susu itu. Jangan tumpah ya, setelah itu kembalilah kemari. Dengan sedikit heran, namun dengan hati yang senang, diikutinya perintah itu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan lega, karena mangkok susu tidak tumpah sedikit pun. Si bapak pun bertanya, anak muda, kamu sudah lihat koleksi batu-batuanku, atau bertemu dengan burung kesayanganku? Sambil tersipu malu, si pemuda menjawab, maaf pak, saya belum melihat apapun karena konsentrasi saya pada mangkok susu ini. Baiklah, saya akan pergi melihatnya. Saat kembali lagi dari mengelilingi rumah, dengan nada gembira dan kagum dia berkata, wah, rumah bapak begitu indah sekali, asri dan nyaman. Tanpa diminta, dia menceritakan apa saja yang telah dilihatnya. Si bapak mendengar sambil tersenyum puas, sambil mata tuanya melirik susu di dalam mangkok yang hampir habis. Menyadari lirikan si bapak ke arah mangkoknya, si pemuda berkata, "Maaf pak, keasikan menikmati indahnya rumah bapak, susunya tumpah semua." Anak muda, apa yang kita pelajari hari ini? Jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tidak tampak olehmu. Jika rumahku terlihat indah di matamu, maka susunya tumpah semua. Sama seperti itulah kehidupan, harus seimbang. Seimbang menjaga agar susu tidak tumpah, sekaligus rumah ini juga indah di matamu. Seimbang membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Semua kembali ke kita, bagaimana membagi dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkannya dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan harmonis. Seketika itu si pemuda tersenyum gembira. "Terima kasih pak, tidak diduga saya telah menemukan jawaban kegelisahan saya selama ini. Sekarang saya baru tahu kenapa orang-orang menjuluki bapak sebagai orang yang bijak dan baik hati."
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Suatu sore sepulang kerja, ada seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kelelahan setelah bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah salat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati yang berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya," menuju ruang makan mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak masakan kesukaan sang suami. "Lihat ini, aku masak makanan kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk suaminya. Sang suami memakannya dengan lahap dan kemudian menghabiskannya. Istrinya lalu bertanya, "Ayah, kenapa ya suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir air mata mulai menuruni pipi sang istri. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah terpikirkan oleh

0: Nya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anaknya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh pasangan kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.
1: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
3: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
2: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
2: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
3: Topnet, internet cepat tanpa batas. 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik tentang keutamaan saling nasihat menasehati yang bisa kita jadikan pelajaran. Mungkin saja kisah ini hanya sekedar ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang terdekat. Pendengar, dikisahkan seorang suami bertanya kepada istrinya, apakah sang istri sudah sholat asar? Kemudian istrinya menjawab pendek bahwa ia belum melaksanakannya. Kemudian si suami bertanya lagi, kenapa belum sholat? Dengan ketus istrinya menjawab bahwa ia baru saja pulang dan ia kelelahan. Jadi ia langsung tidur sebentar. Si suami menghela nafas panjang. Kemudian ia mengatakan agar istrinya segera bangun untuk langsung melaksanakan sholat asar sebelum waktu maghrib tiba. Si istri pun menggerutu karena merasa suaminya telah mengganggu istirahatnya. Nah, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada keesokan harinya, si suami bertugas keluar kota. Seperti biasa, seharusnya si suami menelpon istrinya jika telah tiba dengan selamat di tempat kerjanya. Si istri menunggu berjam-jam telepon dari suaminya, namun si suami tak juga menghubunginya. Pemberitahuan dengan SMS singkat pun tidak ada. Si istri pun mulai cemas. Ini bukan kebiasaan suaminya. Ada banyak praduga macam-macam, dan dia merasa khawatir dengan keselamatan suaminya. Berkali-kali dia mencoba menghubungi suaminya. Sambungan terhubung, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa jam berlalu, si suami mengangkat telepon dari istrinya. Si istri pun langsung bertanya, apakah ia telah tiba dengan selamat? Si suami menjawabnya pendek, ya alhamdulillah. Si istri bertanya lagi kapan ia sampainya. Dengan cuek, si suami menjawab bahwa ia telah sampai kira-kira 4 jam yang lalu. Dengan nada marah, si istri bertanya lagi kenapa sudah 4 jam yang lalu, tapi ia tidak menghubunginya. Masih dengan nada malas, si suami menjawab bahwa ia merasa capek sekali dan ia ketiduran sebentar. Si istri pun menimpali bahwa tidak perlu waktu lama untuk memberitahunya dengan telepon atau SMS. Sangat cukup dengan waktu 5 menit atau kurang dari itu. Si suami pun hanya mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Kemudian ada satu percakapan setelah itu antara mereka berdua. Dengan suara sedih, si istri bertanya, apakah suaminya tidak sayang lagi dengannya? Si suami menimpali dengan perkataan yang cukup menginspirasi. Ia mengatakan, aku sayang sekali kepadamu. Tapi kemarin, mengapa kamu tidak menyahut seruan azan asar? Bahkan menunda-nunda sholat asar. Bukankah sholat itu hanya sebentar? Perlu berapa menit untuk mendirikan sholat? Bagaimana nanti kalau aku ditanya oleh Allah tentang perbuatanmu yang selalu melalaikan sholat? Apakah kamu tidak sayang kepadaku? Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Jika kamu demikian, itu berarti kamu tidak sayang kepadaku. Nah, kemudian pendengar, di ujung HP sambil terisak, si istri pun berkata, ya, kamu benar suamiku. Aku mohon maaf. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, pendengar, sejak saat itu, si istri tidak pernah lagi menunda-nunda sholat bila telah tiba waktunya. Nah, dari kisah ilustrasi ini, kita bisa mengambil setidaknya dua faedah atau pelajaran penting
yang hendaknya bisa kita renungkan bersama. Pelajaran pertama, hendaknya kita selalu mencari teman atau pasangan hidup yang bisa membawa kepada kebaikan, yang selalu mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Carilah teman-teman atau orang terdekat yang kehadiran mereka bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Carilah calon suami atau calon istri yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita selalu memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa kecewa dan sakit hati ketika diabaikan oleh orang-orang terdekat kita. Padahal kita telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kita kepada mereka. Tentunya kita harus berpikir, bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak anugerah dan nikmat untuk kita. Nah, pendengar, inilah kisah ilustrasi yang mudah-mudahan dapat menginspirasi. Carilah teman atau pasangan hidup yang baik dan utamakanlah beramal saleh untuk bekal kita menjalani kehidupan di akhirat kelak. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawar Radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawar Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: menurutnya nyata berbekas nanti, atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada hari kiamat saat seluruh makhluk dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia, mereka akan dihadapkan pada situasi yang sangat mengerikan, hingga tidak sedikit manusia yang tertimpa kepayahan dan menderita kesakitan. Maka pada hari itu semua makhluk sangat membutuhkan makhluk lain yang dapat memberikan syafaat sebagai penolong dan penyelamat dari kepedihan yang dirasakannya. Begitu besar perkara syafaat ini, sehingga sudah seharusnya kita semua memahaminya sebagai bekal dalam menjalani gelap dan rumitnya kehidupan ini. Pendengar yang budiman, syafaat adalah memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Contoh untuk mendapatkan manfaat adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga agar lekas memasukinya. Sementara itu, contoh untuk menolak madarat adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak memasukinya. Adapun tujuan dari syafaat yaitu untuk memuliakan pemberi syafaat dan untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Syafaat ini ditetapkan dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Dalam Al-Quran surat Thaha ayat 109 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu. Illa man azina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qawla. Artinya, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Adapun hadis tentang syafaat ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Berdasarkan hadis ini, para ulama bersepakat untuk mengimani syafaat, bahkan menjadikan hal ini sebagai salah satu pokok akidah. Syafaat memiliki dua syarat yang harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan terwujud syafaat. Dua syarat tersebut adalah, pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat 23 yang artinya, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Kemudian, syarat syafaat kedua yaitu ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, di mana dia termasuk ahli tauhid yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhai perkataannya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah juga berfirman, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Jadi pendengar, syafaat pada hari kiamat kelak tidak dapat terwujud kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan diridhainya. Sampai Nabi Muhammad SAW sekalipun, beliau tidak bisa memberikan syafaat begitu saja kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang tentang syafaat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, maka aku meminta izin kepada Rabbku, lalu diizinkan bagiku. Dan Allah memberikan ilham kepadaku berupa pujian-pujian kepadanya, sehingga aku memuji Allah dengannya. Pendengar yang budiman, selain izin dan ridho dari Allah, syafaat pun tidak akan bisa terwujud kecuali kepada ahli tauhid. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, ikhlas dari lubuk hatinya. Dalam hadis ini terdapat rahasia pentingnya tauhid, sebab syafaat hanya diperoleh dengan pemurnian tauhid. Siapa yang sempurna tauhidnya, maka berhak mendapatkan syafaat. Adapun berkenaan dengan jenis syafaat, para ulama telah menjelaskan bahwa syafaat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an penetapan syafaat setelah mendapatkan izin dan ridha Allah. Seperti dalam surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zana Allah liman yasha'u wa yardha." Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Kemudian syafaat yang kedua yaitu syafaat yang ditiadakan. Dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa taala meniadakan syafaat dikarenakan syafaat itu adalah syafaat yang batil, yaitu syafaat syirik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat 48. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dalam surat Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka mempersekutukan itu. Syafaat yang dibatalkan adalah syafaat syirik, karena tidak ada sekutu bagi Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat hamba yang tidak dapat memberi syafaat dan tidak maju di hadapan Allah sehingga dia mengizinkannya seraya mengatakan, berilah syafaat kepada fulan. Oleh karenanya orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW kelak pada hari kiamat adalah ahli tauhid yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah dan membersihkannya dari noda-noda syirik. Pendengar yang dirahmati Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, syafaat beliau yang khusus untuk dirinya pribadi. Dan yang kedua, syafaat yang umum untuk dirinya dan lainnya juga dari para nabi dan orang-orang saleh. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, asy-syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat beliau kepada manusia dari dahsyatnya hari itu agar disegerakan hisab dan pengadilan Allah. Di mana manusia telah meminta kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, namun mereka semua tidak bisa memberikannya sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memohon syafaat kepada Allah dan dikabulkan. Syafaat ini adalah syafaat yang paling utama dan mencakup umum untuk semua makhluk apapun agamanya. Syafaat jenis ini disepakati ulama tentang kebenarannya. Kedua, syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga setelah selesai hisab. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya datangi pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan." Lantas malaikat penjaga berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Lantas dia mengatakan, "Untukmu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu kepada seorang pun sebelummu." Kemudian ketiga, syafaat untuk meringankan siksaan pamannya yaitu Abu Talib. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib, disebutkan bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau memberikan manfaat kepada pamanmu dengan suatu? Sebab dia telah melindungimu dan marah untuk menjagamu." Beliau menjawab, "Ya, di muka neraka. Seandainya bukan karena syafaat saya, niscaya dia berada di paling dasar neraka." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah disebutkan paman beliau. Maka beliau bersabda, "Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Dia dijadikan di muka neraka hingga sampai kedua mata kakinya memanas otaknya." Adapun syafaat umum untuk Nabi Muhammad SAW dan juga lainnya dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh adalah, pertama, syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW mendoakan untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu tatkala dia meninggal dunia. "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang diberi petunjuk dan berilah penggantinya bagi anak-anaknya. Ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Lapangkanlah kuburnya dan sinarilah untuknya dalam kuburnya." Kedua, pendengar, syafaat untuk masuknya sebagian kaum mukminin ke surga tanpa hisab. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Rabbku menjanjikanku untuk memasukkan ke surga 70 ribu umatku tanpa hisab dan tanpa azab, bersama setiap 1000 tambahan 70 ribu dan 3 cakupannya.'" Ketiga, syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat jenis ini adalah syafaat yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in, seluruh imam empat dan selainnya. Keempat, syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka agar tidak masuk ke neraka. Dan yang kelima, syafaat kepada kaum yang sama antara kebaikan dan kejelekan mereka agar masuk surga. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada edisi yang akan datang kita dapat melanjutkan pembahasan tentang syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

Nak, kota besar itu keras. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk merantau ke sana, kamu harus kuat. Tidak boleh ada kata menyerah. Semua cobaan harus kamu lalui, supaya kamu menjadi orang hebat.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

yang sudah kita alami. Pendengar, sayangnya ada manusia yang begitu yakin mendikte masa depan seseorang. Misalnya ada seorang yang ahli maksiat, kemudian kita menghakiminya bahwa orang tersebut tempatnya di neraka. Tapi siapa yang tahu bahwa kelak dia akan bertaubat dan menjadi ahli ibadah, ahli surga. Oleh karena itu, sebelum menghakimi, lebih baik kita mendakwahi orang-orang yang salah jalan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, pendengar, berkaitan dengan masalah ini, ada kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Suatu ketika, seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Qurqi sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya. Kemudian lewatlah rombongan yang tampaknya sedang merayakan sesuatu. Mereka memainkan alat-alat musik dan bernyanyi-nyanyi sambil meminum minuman keras. Tentu saja mereka tidak senang dengan kemaksiatan yang terlihat di hadapan mereka. Oleh karena itu, seorang muridnya berkata kepada Ma'ruf Al-Qurqi, "Lihatlah orang-orang itu, mereka berbuat maksiat secara terang-terangan. Mereka tidak malu kepada Allah, apalagi kepada manusia. Doakanlah mereka agar celaka." Kata murid yang lain kepada Ma'ruf Al-Qurqi. Nah, pendengar, lantas apa yang dilakukan Ma'ruf Al-Qurqi setelah mendengar permintaan dari para muridnya? Alih-alih Ma'ruf mendoakan keburukan, dia malah berdoa seperti ini, "Ya Rabbku, seperti mereka bisa bersenang-senang di dunia ini, buatlah mereka bisa bersenang-senang di akhirat nanti." Mendengar hal itu, salah satu murid dari Ma'ruf Al-Qurqi berkata, "Kami tidak memintamu berdoa seperti itu, wahai guru." Maka Ma'ruf Al-Qurqi menjawab, "Jika di akhirat kelak mereka bisa bersenang-senang, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni maksiat mereka ketika di dunia, disebabkan taubat mereka sebelum mereka meninggal dunia." Maka pahamlah para murid Ma'ruf Al-Qurqi apa yang dimaksud dari doa yang dilantunkannya. Nah, pendengar, dari kisah ini Ma'ruf ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa dunia adalah tempat kemungkinan-kemungkinan. Apa yang tampak buruk tidak selalu akan berakhir tetap dalam kondisi buruk. Sebab itu, kita tak perlu mengutuk seseorang yang tampak buruk di mata kita. Alih-alih mengutuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya hidayah dan tentunya juga mendakwahinya. Hendaknya kita memiliki harapan, yakni mengharap segala sesuatu menjadi baik atau berakhir dengan kebaikan. Orang yang selalu memiliki harapan akan kebaikan tidak akan pernah puas dengan kebaikan yang dia lakukan. Dan ia pun tidak pernah mengutuk keburukan, tapi justru berharap setelah keburukan akan berganti dengan kebaikan. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui siaran udara radio kesayangan kita dalam rubrik Inspirasi hari ini. Di edisi-edisi yang lalu, kita pernah menyinggung mengenai air dan cahaya yang semua menjadi inspirasi bagi kita sebagai aktivis dakwah penyeru kebaikan, penebar hidayah ilahi kepada manusia dan alam semesta seluruhnya. Kita ingat bagaimana sifat air yang selalu merendah walau ia berasal dari tempat yang tinggi, selalu bergerak cepat ke bawah mengaliri cekungan harap yang mengering. Demikian dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan yang siap siaga membela umat terjun ke masyarakat dengan bimbingan dan pencerahannya. Begitu juga dengan cahaya dan sifatnya yang memberi harapan dari sebuah sisi peluang. Jika cahaya ini menyinari benda, maka akan terbentuk bayangan. Dan itu ibarat ancaman yang muncul dari datangnya sinar, yang padahal bayangan tersebut tiada lain merupakan sisi lain sebuah peluang. Demikian halnya dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan. Ia harus berhusnuzon, berpikir positif, bekerja cerdas, ikhlas dan keras, penuh optimisme, berani mengambil peluang, meski selalu dibayangi ancaman demi umat yang sedang menanti. Pendengar yang berbahagia, terkait dengan air dan cahaya ini, kita juga akan menyinggung udara, semoga dapat menginspirasi. Namun berbeda dengan air dan cahaya, udara lebih sangat bermanfaat daripada keduanya bagi manusia. Air memang dapat menyediakan kehidupan bagi manusia, tapi air hanya mengairi manusia-manusia di sekitar aliran air saja. Begitu juga dengan cahaya. Di saat manusia membutuhkan istirahat, manusia tidak membutuhkan cahaya. Walau tidak mungkin dipungkiri, cahaya itu menyinari harapan kehidupan manusia. Namun keduanya, baik air atau cahaya, tidak lebih besar manfaatnya daripada udara. Udara memberi kebaikan dengan mendatangi manusia tanpa memamerkan dirinya. Udara akan tetap berusaha menyelinap di lubang sekecil jarum sekalipun demi memenuhi kebutuhan manusia. Udara pula yang selalu menemani manusia kapanpun dan dimanapun berada. Pendengar, inspirasi hari ini adalah jadilah yang terbaik di antara yang baik-baik, seperti udara di antara air dan cahaya. Aktivis dakwah yang terbaik adalah yang berusaha memberi yang terbaik. Mereka memberi tanpa pamrih, mereka pun berlomba untuk bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk umat. Mereka yang mendatangi umat seperti udara yang mendatangi manusia. Aktivis dakwah berjuang sampai mereka mati, seperti udara yang selalu setia menemani. Dalam pentas kehidupan, selalu ada aktivis dakwah penyeru kebaikan. Mereka adalah para pekerja dakwah. Di setiap fasenya, selalu ada pekerja-pekerja yang kelelahan. Jika mereka lelah karena mengusung kebenaran, niscaya Allah lah yang akan kembali menguatkan mereka. Tapi jika mereka lelah karena tergoda dunia, maka akan ada banyak pekerja lain yang siap menggantikannya. Dakwah tak akan pernah kehabisan pekerja. Ikut atau tidaknya mereka, kereta dakwah akan tetap terus melaju menuju surga.
3: Baik pendengar, semoga bermanfaat apa yang menjadi inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radio.

0: Çok
1: dinliyorum.
0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.